Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan fawaid atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-10, di mana hadis tersebut berbunyi, saya baca kembali untuk mengingatkan kita pembahasan tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhil lahu falyuriqhu, walit-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kalian bila dijilat anjing, dengan ia mencucinya sebanyak 3 kali. Pada cucian pertama dengan tanah. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan juga disebutkan dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, hendaklah ia membuang isi bejana. Dan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi disebutkan yang terakhir atau yang pertama. Maksudnya dicampur dengan tanah atau dengan menggunakan tanah. Beberapa pelajaran penting sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa izalatun najasati hal hiya ibadatun aw ghairu ibadatin, menghilangkan najis apakah dia adalah suatu ibadah atau bukan ibadah. Kata beliau, al jawabu laysat ibadatan, dia bukanlah suatu ibadah. Dari sisi pandang, kata beliau, walidzalika la yushtaratu laha niyyatun, tidak dipersyaratkan padanya niat. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau itu ibadah, maka ibadah dipersyaratkan padanya niat. Innamal a'malu binniyat. Sementara di sini tidak dipersyaratkan padanya niat. Wa yazulu hukmuha law azalaha ghairu mukallafin. Dan hukumnya, yakni hukum najisnya, kenajisannya itu akan hilang walaupun dilakukan oleh orang yang bukan mukallaf. Anak kecil misalnya, anak kecil kan belum mukallaf, belum diberikan beban syariat. Kalau misalnya dia menghilangkannya, maka sudah hilang kenajisan tersebut. Atau juga misalnya bila najis itu hilang oleh air hujan dan yang semisal dengan itu. Fanaqulu, maka kita katakan. Jadi di sini ada kaitan lain dengan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, sebagaimana juga sudah kita sampaikan pada kajian sebelum ini. Idza wajada
awujida ma yaqumu maqamat turabi minal asya al-munazzifah jayyidan fa innaha taqumu maqamat turab. Karenanya bila dijumpai sesuatu yang bisa menggantikan posisi tanah dari bahan-bahan yang bisa membersihkan dengan sangat baik dari najis tersebut, maka dia bisa menggantikan posisi tanah. Sebagaimana juga sudah sempat kita baca fatwa beliau rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Nur ala Darab, bahwa sabun itu bisa menggantikan posisi tanah. Berikutnya, walakin law qala qailun limadza la nattabi'un nass wa la wa dhalika la yadhurruna. Kalau ada mungkin orang berkata begini, kenapa kita tidak mengikuti nas saja? Kenapa kita tidak mengikuti nas saja? Maksudnya, bukankah yang disebutkan di dalam nas hadis itu menggunakan tanah? Sehingga kalau kita menggunakan tanah, bukankah hal tersebut tidak merugikan kita? Maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, kita mengatakan iya. Secara hakikat memang yang paling utama adalah mengambil apa yang datang berdasarkan nas. Baik itu kita mengatakan bahwa selain tanah itu hukumnya sah untuk menggantikannya ataukah tidak. Terlepas dari itu, maka hakikatnya bahwa itulah yang lebih utama, untuk mengambil apa yang datang dari nasnya, dari dalilnya. Karena bila engkau menjadikan tanah atau menggunakan tanah di dalam menghilangkan najis anjing, maka berarti tempatnya sudah suci. Bejana yang dijilat oleh anjing itu sudah suci berdasarkan nas dan al-ijma'. Ini sudah tidak diragukan tentangnya. Tetapi bila engkau menggunakan selain tanah di dalam menghilangkan najisnya air liur anjing, yang kedudukannya itu sebanding atau bahkan bisa jadi dikatakan anzafu, lebih bersih, lebih kuat tingkat pembersihannya, maka disinilah yang kemudian terjadi khilaf. Kalau tadi misalnya orang itu mengatakan, kenapa kita tidak mengikuti nasnya saja dan hal itu tidak memudaratkan kita, tidak merugikan kita, na'am, memang demikianlah, yang lebih utama adalah mengambil apa yang datang dari nas. Namun ketika berbicara tentang bahan lain untuk digunakan yang posisinya sebanding, apalagi kalau dikatakan anzaf, lebih bersih, lebih kuat tingkat pembersihannya, maka disinilah terjadi khilaf. Namun ada ungkapan begini dari beliau, wa kullama tajannabnal khilafa ma'a tasawi ad-dalilaini fahuwa aula. Semakin kita berusaha untuk menjauhi khilaf, menjauhi perselisihan, dalam kondisi dua dalilnya itu sama-sama kuat, fahuwa aula, maka itu lebih utama. Namun lakin lahidhu al-kalimata allati qultu, tapi perhatikan ucapan yang aku katakan tadi,
kalimat yang aku gunakan ma'atasawi ad-dalilain, bersamaan dengan ketika dua dalilnya itu sama-sama kuat. Amma idza tarajjaha ahadu al-qawlaini fala ibrata bil khilaf, fala ibrata bi al-khilaf. Adapun bila memang salah satu dari dua pendapat itu dalilnya lebih kuat, ya sudah, tidak ada lagi ibrah atas perselisihan yang ada. Perselisihannya itu tidak dianggap kalau salah satu dalilnya lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Tapi masalahnya adalah ketika dalilnya sama-sama kuat. Naam. Jadi intinya barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu taala sebagaimana akan berkaitan pula dengan poin berikutnya, faedah berikutnya adalah ini terkait dengan pembolehan untuk menggunakan bahan lain selain tanah untuk menggantikan posisi tanah. Annahu law waqa'at najasatul kalbi ala ghairil awani,

Bila misalnya najisnya anjing mengenai selain bejana. Ini sebagaimana pertanyaan pada pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya. Kalau seandainya najisnya anjing itu mengenai selain bejana, fa innaha tughsalu sab'a marratin. Maka juga dicuci sebanyak 7 kali. Ya'ni masalan, law annal kalba ja'ala yalhasu thawbaka aw yalhasu saqaka.

Misalnya barakallahu fikum, seekor anjing menjilat pakaianmu atau betismu. Nah, ini yang sempat ditanyakan akhuna Abu Azizah. Kalau seekor anjing menjilat pakaian atau betis, fa innaha tughsalu sab'a marratin ulahunna biturab, maka dia pun dicuci sebanyak 7 kali, yang pertama dengan tanah. Yang sudah kita jelaskan, saya ingatkan lagi bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 cara penggunaan tanah di awalnya itu. Bisa dituang tanah lebih dulu kemudian disiram air, atau disiram air dulu baru kemudian tanah, atau tanahnya sudah dicampur dengan air. Itu yang ketiga. Nah, kemudian Syekh mengatakan begini, tetap dicuci sebanyak 7 kali, pertama dengan tanah. Illa ma yadurruhu turabu, kecuali pakaian itu naam bisa rusak oleh tanah, termudaratkan. Fa innahu yusta'malu ghairu turab, maka yang digunakan adalah selain tanah. Sebagaimana yang sudah kita bacakan fatwa beliau sebelumnya, yang sudah kita isyaratkan tadi, bahwa boleh kalau misalnya justru dengan tanah akan merusak pakaian, jubah putih misalnya terkena jilatan anjing, kalau digunakan tanah nanti malah rusak, maka tidak mengapa menggunakan deterjen sebagai pengganti dari tanah. Kata beliau, li'annahu la farqa bainal ina wa ghairihi, karena tidak ada perbedaan antara bejana dengan selain bejana. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah diperkecualikan dari hal tersebut anjing pemburu, anjing penjaga ternak, atau anjing penjaga ladang? Intinya, kalau bahasa ringkasnya, anjing peliharaan, bukan anjing liar. Nah, apakah keharusan untuk mencuci 7 kali cucian, yang pertama dengan tanah atau yang menggantikannya, ini diperkecualikan? Yang tidak harus demikian perlakuannya bila itu adalah anjing pemburu, anjing penjaga ternak, atau anjing penjaga ladang. Kita mengatakan, kata Syekh rahimahullah, sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama tentang diperkecualikannya jenis-jenis anjing yang kita sebutkan tadi, sehingga mereka mengatakan bahwa ketentuan itu, yang dicuci sebanyak 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah, itu hanya berlaku bagi anjing buas, bukan anjing jinak. Bukan anjing jinak. Adapun yang jinak, maka tidak wajib untuk dicuci dengan jumlah 7 kali serta menggunakan tanah. Lakin, perhatikan, akan tetapi, hadzal qawlu dha'ifun, pendapat itu lemah. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ketika dibedakan antara anjing jinak dengan anjing buas atau anjing liar, apalagi diperkecualikan istilahnya. Lah, mengapa demikian? Karena interaksi
anjing dengan manusia, bila anjing itu adalah jenis anjing yang terlatih, ya, anjing yang sudah dilatih, anjing pemburu, anjing, ya, anjing pemburu, atau ya yang biasa dipelihara misalnya di rumah untuk jaga rumah. Nah, anjing pelacak, ya, yang di memang yang di diajari, dilatih, istilahnya muallamah. Maka interaksi anjing yang terlatih itu dengan manusia bukankah lebih sering dibandingkan anjing yang tidak dilatih? Faham ya? Interaksi seseorang yang punya anjing, di mana anjingnya itu adalah anjing yang terlatih, itu kan lebih sering dibandingkan dia berinteraksi dengan anjing buas atau anjing liar. Jangankan interaksi, mau dekat saja kan takut kan? Digigit nanti, menggonggong nanti, dan gak berani. Maka sisi pandangnya adalah, kata Syekh, fakaifa nahmilu kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala asy-syai'il qalil wa nad'u asy-syai'al katsir. Maka bagaimana mungkin kita membawa ucapan Rasulullah, diarahkan makna ucapan Rasulullah itu kepada sesuatu yang sedikit? Apa maksudnya sesuatu yang sedikit di sini? Yakni interaksi seseorang dengan anjing buas atau anjing liar, kan jarang berinteraksi. Sehingga kemudian dikatakan bahwa, oh iya, kewajiban atau ketentuan mencuci sebanyak 7 kali itu, dan awalnya dicampur dengan tanah, bila terkena oleh jilatan anjing buas atau anjing liar. Tapi kalau yang anjing jinak, tidak. Lah, maka bagaimana mungkin kita mengarahkan ucapan Rasulullah kepada sesuatu yang interaksi dengannya sedikit dan kita meninggalkan yang interaksi dengannya banyak? Ini sungguh sangat aneh. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini berlaku pada anjing yang tidak boleh dipelihara, maksudnya bukan anjing peliharaan, qaulun dhaifun, adalah pendapat yang lemah. Dan yang membuat lemah pendapat tersebut adalah bahwa interaksi dengan anjing yang bukan anjing peliharaan itu lebih sedikit dengan manusia, sehingga tidak mungkin kita mengarahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang sifatnya sedikit, jarak terjadi, lalu kita meninggalkan yang sifatnya banyak dan sering terjadi. Wa nadhiru hadza, dan yang semisal dengan ini. Jadi beliau memberikan perbandingan atau kias, ya, sini ada perbandingannya. Perbandingan pendapat atau sisi pandang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal wa alaihi siyamun, dan atasnya ada kewajiban puasa, maksudnya dia punya hutang puasa. Jadi seorang meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang puasa. Maka bagaimana ketentuannya? Apa yang harus dilakukan? Sama anhu waliyuhu. Hutangnya dibayar oleh walinya, oleh ahli warisnya, anaknya, kebetulan anaknya masih muda-muda, kuat-kuat puasa, ya sudah, dibayarkan hutang puasanya. Alhamdulillah, lunasnya cepat.
Nah, ternyata hadis semisal ini dibawa dan diarahkan maknanya oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan hutang di sini atau kewajiban di sini adalah puasa nazar. Puasa nazar. Sehingga barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia memiliki hutang puasa nazar, misalnya nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya mau puasa 10 hari berturut-turut. Ternyata enggak kuat atau belum terlaksana sampai akhirnya meninggal. Maka apa yang sudah dinazarkan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Nah, kata mereka, siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa nazar, maka dibayarkan hutang puasa itu oleh walinya. Adapun orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa Ramadan, maka walinya tidak membayarkan hutang puasa itu, tidak perlu. Karena makna dari kata wa alaihi siyamun itu, dia punya tanggungan puasa, yaitu puasa nazar, bukan puasa Ramadan, kata mereka. Maka kata Syekh rahimahullah, fa innana naqulu inna hadzal hamla dha'ifun. Kita mengatakan bahwa pengarahan makna itu kepada puasa nazar dan bukan puasa Ramadan adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Bagaimana mungkin kita membawa, mengarahkan ucapan Rasulullah kepada sesuatu yang nadir, yang jarang. Yang namanya puasa nazar itu kan jarang-jarang. Kadang orang bernazar, saya akan puasa 3 hari, kalau nanti saya naik pangkat jadi jenderal misalnya. Barakallahu fikum. Susah ternyata. Pas sudah jadi jenderal tidak ada kesempatan puasa. Sibuk terus, tugas terus, kan begitu. Nah, seandainya kita bertanya, kira-kira mana yang lebih banyak ketika seseorang meninggal dalam kondisi dia naam punya hutang puasa nazar, punya hutang puasa Ramadan, dengan dia meninggal dalam kondisi punya hutang puasa nazar? Mestinya yang dikatakan bahwa yang paling sering itu adalah punya hutang puasa Ramadan. Karena ini yang sering menimpa orang. Tah Ramadan itu memang gak kuat puasa dia, atau terkena sakit, ya sakit kan harus mengganti di hari yang lain, atau dia safar, dulu saya safar sampai punya hutang sekian, akhirnya membayarnya sulit, ketemu lagi tahun berikutnya. Apalagi misalnya barakallahu fikum ibu-ibu, nah mesti kena pas haid misalnya, atau nifas. Sehingga yang paling sering adalah adanya hutang puasa Ramadan dibandingkan orang yang punya hutang puasa nazar. Sehingga ala kulli hal, maka kesimpulannya alladhi yadhharu, yang tampak adalah al-umum, sifatnya umum. Bahwasanya itu berlaku ketentuan untuk mencuci sebanyak 7 kali yang awalnya dicampur dengan tanah, ini mencakup semua jenis anjing, baik itu anjing jinak ataupun anjing liar, apapun anjingnya. Tayib, insyaallah bisa difahami kesimpulannya ya. Berikutnya, faedah berikutnya, pelajaran penting yang lainnya adalah bahwa itu mencakup
anjing kecil ataupun besar. Kecil ataupun besar. Nah, jangan sampai ada orang beranggapan begini, enggak apa-apa Ustadz, anjing kecil masih bayi, ya cuma nyusu ASI misalnya, air susu ibu. Enggak, memang anjing begitu ya. Ini berlaku bagi barakallahu fikum, anjing kecil, yang besar, anjing hitam, anjing merah, anjing putih, apapun warnanya. Faham ya? Mencakup yang kecil dan besar dan mencakup semua warna anjing. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah dengan menyebutkan al-kalbu, anjing. Dan tidak dikatakan bahwa kalimat al-kalbu yang zahirnya itu bersifat umum, paham ya? Zahirnya bersifat umum. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia muqayyadatun bil kalbil aswad, ini ada batasannya, tidak semua anjing, tapi itu hanya khusus anjing hitam, kata sebagian orang misalnya. Lah, alasan mereka apa? Tentang terputusnya salat seseorang bila dilewati anjing. Innahu yaqta'uha al-kalbul aswad. Dia diputus oleh anjing hitam. Tidak bisa dilarikan kepada makna itu karena ada perbedaan hukum di antara keduanya. Ya, konteksnya itu berbeda barakallahu fikum. Sehingga tidak mungkin untuk dibawakan sesuatu yang bersifat mutlak di bagian sini, di bagian satu sisi, kemudian kita berikan dia kait batasan atas perkara yang berbeda. Artinya kalau kita berbicara dengan hukum qiyas, maka dia adalah qiyas ma'al fariq. Naam. Jadi intinya kesimpulan pada poin ini bahwa tidak ada perbedaan ketentuan untuk mencuci sebanyak 7 kali cucian yang dicampur dengan tanah, atau yang tadi kita katakan Syekh lebih menguatkan tentang bahwa bahan lain bisa menggantikan posisi tanah, apalagi yang memang lebih kuat sisi pembersihannya. Namun tentunya siapa yang menggunakan tanah pada hal-hal tertentu yang memang terkait dengan bejana atau yang semisal dengan itu, maka tentu lebih utama menggunakan tanah. Namun dalam kondisi tertentu yang kita gambarkan tadi, pada pakaian misalnya yang bisa rusak dengan tanah, maka menggunakan, boleh dia menggunakan deterjen. Maka berlaku bagi semuanya, yang kecil, yang besar, warna apapun dari warna anjing itu. Kemudian faedah berikutnya, bahwa najisnya anjing adalah najis yang sifatnya mughalladhah. Tingkat kenajisannya itu kuat. Dan kondisinya dicuci dengan 7 kali cucian, bukan 5, bukan 3, bahkan juga bukan 9. Mungkin saja ada orang bertanya atau mengatakan begini, kenapa tidak 9 saja Ustaz, kan lebih banyak daripada 7 dan juga ganjil. Maka penyebutan 7 itu adalah ketentuan yang sifatnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi, bernilai ibadah. Apa yang disebutkan dalam kondisi ada jumlah-jumlah yang lain, tapi Rasulullah menyebutkan jumlah itu, berarti memang itulah yang harus dikerjakan. Jadi kata Syekh, yakni yara kathirun minal fuqaha anna ti'dada tathhiri ma walagha fihi al-kalbu ta'abbudiyun aslan. Banyak dari
para fuqaha, para ulama ahli fiqih, yang mereka memandang atau berpendapat bahwasanya jumlah pensucian, naam, bejana atau sesuatu yang dijilat oleh anjing dengan jumlah 7 kali itu sifatnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi. Kemudian berikutnya, masih lanjutan poin tadi. وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْعِلَّةَ هُوَ مَا يَحْصُلُ مِنَ التَّلَوُّثِ بِرِيقِهِ وَيَبْقَى عِنْدَهُ التَّعَبُّدِ فِي تَعْيِينِ السَّبْعِ وَأَنْ تَكُونَ إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ. Siapa yang melihat atau memandang bahwa illahnya, sebab hukumnya itu karena dia tercemari oleh air liur anjing tersebut. Jadi ilahnya itu semata-mata karena tercemarinya oleh air liur anjing. Wa yabqa indahu ta'abbudi fi ta'yini sabah. Dan tetap bahwa penentuan 7 kali pencucian yang awalnya dicampur dengan tanah itu sifatnya ta'abbudi, tetap ta'abbudi. Namun muncul pertanyaan begini, fahalin najasatul ukhra min hayawanin akhbatha min al-kalbi yakunu hukmahu. Apakah najis-najis yang lain dari hewan-hewan yang lebih jelek daripada anjing, maka hukumnya juga bisa mengambil hukum anjing? Ketentuan hukum yang diberlakukan kepada hewan yang lebih jelek dibandingkan anjing, apakah juga berlaku ketentuan hukumnya sama dengan perlakuan terhadap najisnya anjing? Jawabannya la, tidak. Oleh karenanya kata Syekh rahimahullah, karena itu menjadi jelas lemahnya pendapat orang-orang yang mengkiaskan babi dengan anjing, di mana mereka mengatakan bahwasanya najis babi dicuci sebanyak 7 kali, yang pertama juga dicampur dengan tanah. Karena sebagian ahli ilmu, ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan demikian tentang najisnya khinzir, najisnya babi, bahwa juga harus dicuci sebanyak 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Kata mereka, apa ma'rufun bi annahu ya'kulul azirah ay an-najasah. Sudah ma'ruf bahwa yang namanya babi itu makan al-azirah, yakni an-najasah, makan najis, makan kotoran. Dan juga yang namanya babi dayyuth. Apa itu dayyuth? Tidak punya kecemburuan. Nah, ini juga yang terkait dengan rumah tangga. Ana selipkan saja faedah ini ya sebagai tambahan, bukan dalam kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci dan mengecam seseorang yang punya sifat dayyuth dalam rumah tangganya. Apa itu dayyuth? Tidak punya kecemburuan. Ya. Tidak terketuk hatinya dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangganya, mau istrinya, mau anaknya, buka aurat ini segala macam kehormatan, enggak punya kecemburuan. Dayyuth. Kata mereka, babi itu punya sifat seperti ini, bahkan paling parah ya dari binatang-binatang yang lain dari sisi tidak punya kecemburuan. Dia tidak akan peduli dan tidak terusik bila ada salah satu babi yang mengawini betinanya. Jadi ada
babi jantan, babi betina. Ada jantan lain mengawini betina dia, dia tidak akan punya kecemburuan, tidak akan punya, tidak terusik dia. Bidzalika fayaquluna, karena itu mereka mengatakan, kata syekh, orang-orang yang berpendapat seperti itu, bahwa dia dikiaskan bahkan lebih buruk lagi harus perlakuannya dibandingkan anjing tadi. Sehingga selama dia lebih jelek dibandingkan anjing, berarti wajib untuk dimulhakkan, tulhak najasatuhu binajasatil kalbi. Najisnya berarti digolongkan pula sama seperti najisnya anjing. Pertanyaannya, fahal hadzal qiyasu sahih? Apakah qiyas ini adalah qiyas yang sahih? Kata Syekh menjawab, al jawabu la. Jawabannya tidak. Pengkiasannya tidak sama. Terkhusus bila kita katakan bahwa najisnya anjing wajib dicuci sebanyak 7 kali, bahwa jumlah itu adalah ta'abbud. Nah, dengan ini kita mengetahui bahwa an-najasat, najis-najis itu ada yang mughallaf, ada yang mukhaffaf. Ada yang tingkatnya itu parah, ada yang ringan. Wa huwa kadzalika, dan memang demikianlah. Demikianlah adanya. Wa itsmaman lil faidati, demi menyempurnakan faidah atau pelajaran pentingnya, naqulu, kita katakan, an-najasatu thalathatu aqsam. Najis-najis itu ada 3 macam, 3 jenis, atau kalau mau dikatakan 3 tingkatan. Ada yang mughallaf, ya, najisnya mughallaf, yaitu najisnya anjing. Wa qismun mukhaffaf, ada yang ringan. Ada yang ringan. Wa huwa naw'ani, dan ini ada 2 macam. Ini ada 2 macam. An-na'ul awwalu, jenis yang pertama dari najis yang mukhaffaf, adalah baulu adz-dzakar as-saghir alladzi lam ya'kul at-ta'am. Kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Dia tidak ada makanan pendamping, hanya air susu ibu. Bukan berarti tidak najis, ya, najis, tapi cara pencuciannya itu tidak sama seperti najis dari kencingnya orang dewasa. Kalau misalnya ada kencing, dia cukup diperciki saja. Kalau orang dewasa, oh, jangan pas ada yang kencing, enggak apa-apa, perciki saja. Ya akhi, dia bukan orang yang hanya minum ASI, ya. Nah, dia makan lalapan, dia makan coto tadi 3 mangkok. Ini yang pertama. Yang kedua, waktunya sudah mau isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian Salasatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bersama ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya al-Khaliq bi hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan perkara-perkara yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tersebut, yang menciptakan bumi, langit, dan yang menurunkan air hujan dan memberikan rezeki, itu adalah semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Adapun selain dia, maka tidak berhak sedikit pun untuk mendapatkan peribadatan. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala mengatakan, وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخُشُوعُ وَالْخَشْيَةُ وَالْإِنَابَةُ والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والدبه والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. Jenis-jenis ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu disebutkan oleh Syaman Al-Jami la'allahu ini minhu yaitu lebih tepatnya adalah minha, kembalinya kepada ibadah.
Minhu maksudnya minha. Di antara ibadah itu adalah addu'a, berdoa, wal khauf, rasa takut, warroja, berharap, wattawakkul, bertawakal, warroghbah, roghbah, yaitu hampir sama dengan roja, dia adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang disukai. Itu raghbah. Warrahbah. Rahbah itu adalah al-khauf, rasa takut yang diiringi dengan amal. Rasa takut yang disertai dengan amalan. Wal khusyu, dan khusyu, ketundukan, merendahkan diri karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, khasyah adalah rasa takut yang didasari dengan ilmu. Itulah khasyah. Wal inabah. Al inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat kepadanya. Wal isti'anah. Isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adah, meminta perlindungan. Wal istighatsah, meminta dilepaskan dari kesulitan, kesempitan. Waddabah, menyembelih. Wannadru, bernadar. Wa ghairu dalik, dan yang lain-lainnya min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha lillahi ta'ala. Semuanya harus untuk Allah ta'ala. Jadi semua ibadah, jenis-jenis ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini, yang hambanya melakukan ibadah tersebut, maka semuanya itu harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah azza wa jalla. Dan jenis-jenis ibadah itu tidak terbatas apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tidak terbatas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena ibadah itu banyak jenisnya, banyak ragamnya. Semua ibadah harus diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Jadi semua jenis ibadah, baik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ataupun yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka itu semuanya harus diikhlaskan karena Allah Ta'ala saja. Tidak layak, tidak pantas sedikit pun dari ibadah tersebut ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Harus diperuntukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Kalau kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah, demikian juga kepada nabi yang diutus, tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada mereka, lebih-lebih lagi kepada orang yang di bawah mereka, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sesatnya, betapa zalimnya seorang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua jenis ibadah, baik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun yang tidak disebutkan oleh beliau, maka semuanya harus diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qawlu ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Oleh karena itu, janganlah kamu beribadah bersama Allah kepada sesuatu apapun. Masjid, al-masajid, jamak dari masjid, itu ada dua pengertian. Yang pertama, masjid adalah rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah bangunan yang dibangun untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah saja. Maka tidak boleh kita beribadah di dalam masjid tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ibadah di masjid harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Pengertian yang kedua yang dimaksud dengan masjid adalah anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepadanya, kepada Allah, di atas anggota sujud tersebut, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki.
Ini anggota anggota tubuh yang tujuh itu yang digunakan untuk sujud, maka tidak boleh seorang sujud di atas tujuh anggota tubuh tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahada. Lafaz ahada itu nakirah, yang terletak setelah nahi. Fala tad'u itu kata nahi. Jadi kalau ada lafaz yang sifatnya umum, yang terletak setelah nahi, maka itu memberikan faedah umum. Ya, ini apapun, tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi dengan disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, baik itu jin, orang yang soleh, pohon, batu, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, jangan kalian berdoa, beribadah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Wa dalilu qawlu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah musyrik, kafir, keluar dari millah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada ilah yang lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak ada hujjah baginya, bahwasanya itu adalah ilah yang berhak diibadahi dengan benar, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hanyalah hisab dia di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Perhatikan dalam ayat ini, Allah sebutkan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa atau meminta atau beribadah kepada ilah yang lainnya bersama Allah, maka Allah tutup, innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang
kafir. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus diperuntukkan kepada Allah saja dan tidak boleh kepada yang lainnya.

Ini dalil tentang orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang lainnya dengan mengatakan wafil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Beliau masuk tentang jenis-jenis ibadah disertai dengan dalil-dalilnya. Dan mulai tentang dalil ad-du'a. Maksudnya doa itu ibadah. Beliau menyebutkan sebuah hadis yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak atau intinya ibadah. Ini hadis disebutkan bahwasanya ini hadis yang dhaif dengan lafaz yang demikian. Adapun yang sahih yaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi doa merupakan ibadah. Ini dalilnya berdasarkan hadis. Dalil dari Al-Quran, wad-dalilu qawlu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dalil dari Al-Quran bahwasanya doa itu adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Memintalah kalian kepadaku, niscaya aku penuhi permintaan kalian. Dan juga doa di sini bisa dimanakan doa ibadah. Artinya, Rabb kalian mengatakan, beribadalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan membalas ibadah kalian tersebut. Di sini perintah untuk berdoa atau beribadah. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Lalu Allah mengatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, enggan, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina, rendah. Perhatikan dalam ayat, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah tidak menyebutkan an du'ai.
Tapi an ibadati ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Ingat di sini ada perintah. Ud'uni. Perintah untuk berdoa. Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Beribadahlah kalian kepadaku. Niscaya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Oleh karena itu, ayol ikhwah, hendaklah kita perbanyak doa kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Jangankan seorang muslim, orang kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy, mereka dahulu melakukan kesyirikan di saat mereka lapang, di saat mereka senang, gembira. Tetapi di saat mereka mengalami musibah, di saat mereka mengalami kesempitan, maka musyrikin Quraisy itu meninggalkan ilah-ilah yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memurnikan doanya kepada Allah sehingga Allah kabulkan doa mereka. Padahal mereka musyrikin. Tapi di saat mereka tertimpa musibah, mereka betul-betul mengikhlaskan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang betul-betul diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan Allah, pasti dikabulkan. Asal ikhlas. Jika kaum musyrikin saja ketika berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut, padahal mereka musyrikin, mereka kafirin. Dan Allah tahu jika nanti dikabulkan doanya, mereka akan kembali kepada kekufurannya, kembali kepada kesyirikannya. Allah tahu itu ya. Tapi di saat orang-orang musyrikin berdoa kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mengabulkannya. Orang kafir saja ketika ikhlas berdoa kepada Allah dikabulkan doanya. Padahal mereka kafir. Dan Allah tahu kalau sudah diringankan musibahnya, lalu dia berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas dia. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, maka doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan, orang musyrikin saja yang mereka berdoa kepada Allah karena ikhlas, hanya berdoa kepada Allah saja, meninggalkan doa-doa kepada selainnya, di saat itu Allah kabulkan doanya karena keikhlasan di dalam melakukan doa tersebut, betul-betul mengharapkan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan orang yang sombong dari ibadah kepada Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaklah
kita semuanya memperbanyak doa kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan orang yang minta kepadanya asal diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil tentang khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, kepada wali-wali setan tersebut, kepada para pengikut setan, golongan setan tersebut, jangan kalian takut. Wa khafuni, dan hendaklah kalian takut kepadaku saja. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat ini Allah mengatakan innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Khauf ini termasuk ibadah qalbiyah. Ya. Bahkan khauf ini merupakan rukun ibadah yang amat agung. Amalan qalbiyah. Rasa takut itu ada di dalam hati. Jika tertimpa rasa takut dalam hati kita, ingat. Perhatikan ayat ini. Fala takhafuhum. Jangan kamu takut kepada wali-wali setan tersebut. Akan tapi wakhafuni. Akan tapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman. Yang dipersyaratkan dalam keimanan seseorang adalah memiliki rasa takut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Di awal ayat mengatakan, Allah mengatakan innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sungguhnya yang demikian itu adalah setan yang menakut-nakuti di dalam dada kaum mukminin, ditakut-takuti dengan wali-wali setan. Jadi setan mengembuskan dalam dada kaum mukminin supaya takut kepada wali-wali setan. Maka Allah mengatakan, yakni jika kita terjangkit rasa takut ya, kepada selain Allah, ya, maka hendaklah kita ya, murnikan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan rasa takut kepada selain Allah dan jadikanlah rasa takut itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jika kita tertimpa rasa takut dalam hati kita, itu dari setan ini. Kalau kita takut,
takut pada sesuatu ya. Takut. Ya. Yang mana setan biasa kerjanya setan. Menggambarkan wali-wali setan itu adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tidak ada lawannya. Nanti kalian akan begini dan begitu. Ya. Dibikin ngeri dalam dada ini. Dibikin takut dalam dada ini. Oleh setan. Itu setan itu ya. Maka kalau terjangkit rasa takut kepada wali-wali setan. Ya, fala takhofuhum. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan ndaklah kalian takut kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Rasa takut yang kita bahas yaitu rasa takut yang disertai dengan perendahan diri orang yang takut tersebut. Atau adanya pengagungan terhadap sesuatu yang dia takuti. Takut yang demikian inilah. Disertai dengan perendahan diri orang yang takut tersebut. Atau disertai dengan pengagungan zat yang ditakutin tersebut. Ya. Maka takut yang demikian. Hendaklah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Terkait dengan rasa takut ini hanya ditujukan kepada Allah. Ya, walaupun dalam dada kita ini digambarkan wali-wali setan itu memiliki kekuatan, wali-wali setan itu memiliki jabatan, memiliki kedudukan, nanti kalian akan begini dan begitu ya. Diembuskan oleh setan ya, untuk kita takut kepada wali-wali setan. Maka solusinya jika terjangkit rasa takut dalam dada kita, maka kita bangkit. Jangan takut kepada wali-wali setan tersebut. Tapi bangkitlah. Rasa takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut kepada selain Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Yaitu kita merasa takut kepadanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mungkin kita merasa diancam kalau menegakkan agama dengan benar ini ya. Dibikin kengerian dalam hati kita ya. Maka jangan ikuti rasa takut tersebut. Jangan takut kepada wali-wali setan. Tapi takutlah kepada Allah saja. Setan mengembuskan dalam dada manusia rasa takut. Supaya kita takut kepada wali-wali setan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan yang ada dalam dada kita ini. Jika terjangkitin rasa takut kepada selain Allah, segera ditepis. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Supaya disirnakan rasa takut dalam hati kita itu. Tapi ketika masih ada, maka kuatkan rasa takut kita kepada Allah. Ingat yang bisa memberikan madharat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di majelis malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan iman kita ya, dan menjadikan istiqomahnya kita di atas jalan yang hak ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.